her volle hoi o ho ho Kionia o pua rose i honi kaulana He mili mili hoi no ka malahini Na malahini hoi o ho I ka maaina Ua noho i a hoi a kupa Ia nei i hono ka ini Ka anohi a kau i ka luna no molokana No hona ho oe i ka oho I ka lau o ki paina I hoa pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei